0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Ida nama ke musik hone titlo kompromisi doming ne belori hose Demetre. Ona musik nama lu kita mamutu kita ku sial minutu ruhan ulu resing neng. Tirmai taba hari tala informasan selo ku sihatutan.com. Katak tribunal aplike medida hat bar guidu ruhan ulu resing si eh kasus scam call center man lewana. Tribunal judicial primero instansi dili aplike medida hat. Aplike medida hat bar guidu naing Ronulu resinsia ne beenvolve kasu online, scamming ilegal iha residensia ide haman lewana. Ida ne maki informasaun si hatuta.com, turma ita barona ta musika selo, kone titlo halofura kanesan warre ne belori hosi febireya.

0: Hola, dader diak, dader solo kamu tuh fal yo hao arni bahri ho.
1: Hau ini belong auran iha
0: Programa
1: programa bintang
0: Bibang
1: solok.
0: Solok.
1: Nabi dader dia kardi dia galai.
0: Diak det.
1: Ya, sudah kata tadi belong serna bema kago ada dedang kompanye hela. Iha programa bintang solok nani yang ho kondi sound nabi bema kadi ya. Yeah. Nabi belong ardi on sa. Oh, dader mayu si bekoran on sa.
0: Biasa hanya sengal baik-baik, bemo macet, tema barak los, my bed, ya kalah.
1: Ya, emang barak mah kontinuasi oh. Aktividad ya, Lilio, iya. Tuku, tuku alun ya, barak mah kabe baser nih ya. Paten servisu eh. Nipe kolega sih rahotu hanya sampai baik, ami hamalu kita buat sere iha ora seruan ya larang. Usi tuku sanulu to tuku sanulu resin ruang lolos. Nabi fo oportunidade ba kolega sira kara request musika, dedika musika, ba ita boser na familia kolega kaya mana be ma kita boser ha kara request ba mi pronto det. Ori oferece musika ba kolega sira hoto.
0: Oke dia kene ya ita banyak komentari husi mau Aldo bun dia ni ya bun dia mos mau. Mang dia galai mau mang Aldo.
1: Ya, ini pun opening yang balu komentario na ya. Espera kata nak fatin stay tune untuk ras remata ya. Ini beda dari dia dek mau Aldo. Ini beda maka gore dia down stay ala ya. Mi frekuensi rada lebar dari tanto si aplikasi santo min. Nah, ya TikTok ni ni ada dari dia ke solo kredit by the boss sirah hoto. Kita halu ha. Ya, request the boss sirnya musika ya. Atau nene, taramit ini program ini na ya. Nabi kolega sih dah tu, hanya sampai banyak kita baru nalar musik ya. Ida, hanya sampai musik ya bertura bayi tu niya program bibang solok nening. Musik ya usi alkatrason ya titlu libur tuan.

0: Ok, kalau gak sih waktu dia pakai musik ya itu nona, no musik ya bertura baik ini program bang solo. Sepira kata itu bos terus inovatif manten yang ini frekuensi radio berdadi, nih beda dari dia ke solo mos. No bimbing nih bos terus nih bema kagori di dalam company halai aplikasi sound tuh main radio garden, nomor aplikasi sound TikTok nih yang ya. Nih belum ada kari kayak komentar balon nih bayi nih bang.
1: Jak, iya ne, iya komentar husi maung Natalino Cordial, bon dia bi, ya mau dia mos maung dia galai.
0: Ya sebenernya kan sih dia kayak aneh bimbing di DT ya kalau yang sih rahot tuh iya nih ya nfai mau nomor kontak tuh baik bos sih rahot tuh nomor makannya sang itu 5 hat 5 ruah hat sih ya no itu 5 5 ruah iya nih tolu tolu nomor ruah nih sih di bos sih kontak tuh balor orang oh ini nih kita halu ha kontak tuh mai no bela request mas tuh bos sih musika dedikasi musika bela DT ya. Ira dari kemana kita nih baru nih bema kagor ada daun hari hello si aplikasi on TikTok nih yang nafatin bembindu dan baik terbaik sih lah waktu. Yang nih belum hari kali kau hakara kasem baru.
1: Oke dia belon sira nafatnya stay tune ya belon sira kita haluha tap tap layar i belon sira most bele request musik maya kolega sira.
0: Iya, nih bela request musik ya. Lalu ke hari-hari marmaran
1: Oh
0: deh,
1: ya.
0: tuh. Thank you request musik ya. No, hari mus thank you. Baku layar ya. Nah, kalau kasih rahat tuh di rumah itu baru mulai musik ya. Usia dingus mau nih yang honi ya. Titlu lakong ona.

0: diskusi Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing 5, Pontualo Megahertz.
1: Oke, okay, dari ya nabe dari yang nafati ya musik iterona na musik usia dingus mau ini ya ya lori tebawan itu kusano lo lima itu senore sini itu lili bayam besar nabe maka kore di dalam kompani hela i ya nabe besar nabe maka kompani hela ya pika sound TikTok ini yang nafati dari dia kelas solo kelas bayi tebawat sirahoto bemvindu det ya nabe belum arik karik i ha komentari baru si pika sound TikTok ini ya.
2: Ya, ini ya komentari ide husi mau ngamaru, bun dia host Radio Liberdade, la Radio Liberdade Timor Leste. Mau ngamaru mau susu yang host husi nebe mak ne.
1: Ya nebe mau ngamaru sekarang kate ne mane. Ya nebe berong hari, dia nede tona ba, husi Timor Leste to husi nebe vale.
2: Ya.
1: Ya nebe mau ngamaru bembidu det ba, mau nebe mak agora de daun kompanya hela, kari kakara kusu musika, request musika, ba ite bot sere familia kolega, kaya mane be maka, ite bot sere akara kusu, kita halua husu ya, no kita halua mus baku hela layar mai, hare maran det ladun dia nebe dader dia bembindu meyam ni frekuensia Radio Liberdade ya nebe bembindu mas ba monze nebe maka kompanela mong altur no sirselo kadoni mata dader dia kret baita bot sirahoto mong cardozo brigada barak ya ba ifunang ida dader sandit simon ifunang na or kalenta ang satya mane. Oke, kalau kita sudah tahu, orang Fatih yang kita buat sudah kontak tu, Fatih mesti nombor kontak tu, kita buat sudah tahu nombor makanan itu 5 hat, 5 ruah hat sih no, itu 5, 5 ruah, itu nen tolu tolu. Nih lalas type ini ya, lalas type ini tu nih ambil hati tim kata, kami usi munship udah nih. Oke, bimbi dudet no, basir nih bemak agor ada dalam kompanyi Hela, ya Fernando, Adoni, Ikun Apeo, bimbi dudet mah yang frekuensi Radio Liberdade. Kalau kita sudah tahu, belum ardi, telur sudah baru nilai musik ya. Musiknya nih bemak prepare ya nih, musiknya usahana nusi, nunusesha Sonia, titlu. Ya, destino.

0: Oke, belum sira ida nemak musik ida itarona liba kita haluha belum sira na fating stay tung ya ya belum sira kita haluha tap tap layar ya belum no bele mos request musik maya belum sira.
1: Oke, okay, kalau kita sirah itu musiknya nempel mak kau interona musiknya usin nuno sih sesonya titlu oke, okay, titlu destino. Musiknya destino lor itu bau nanti aku senolo limne tu, disini tu aku senolo limne tu rona lor esin nempel bini nanti pasal nempel mak aku orang dari awak kompani hela i apa kain cerah di liberdade ini. Ya, no belum hari kerja komentar balu ya nih.
0: Ya, husi binjo rakat. Bon dia, Radio Liberdade. Ya, bon dia, mos, binjo.
1: Oke, ini bini las mau, mau karek ya.
0: Ya, mau, sorry.
1: Ya, itu pula pali bini, lo sih dan hirus sana. Oke, dadar dia, mau jo, stay tuned. No, amaru dia, hau hela iya Jawa tengas. Semarang aling. Oke, okay, nebe ya Indonesia neba, bem-vindo det. Ya, bon sintoniza, ya minha frequência Radio Liberdade. Tanto se aplicação também Radio Garden, no site Radio Liberdade, nini, bom dia. Imi hari ami, imi laham, pali nene, atma ne. Ya, nebe, kita halwa hang ya, lah hari tiap nyoin laku hang pali nene, itu dok maltang, nyoin salos. Oke, okay, kalau kita sirau tu, i kita lalu nafatin stay tune, ya tap layar. Eh, bimbindo nizu, mayam frekuensi Radio Liberdade. No kalau kita sirau luk nape maka akompany halai i aplikasi TikTok ni niam bimbindo dek baca bot sirau tu. Li liu i ada der mana kita ni.
0: Oke, okay, iya nih, iya mau alo, bing alo, santus, bendia mana juga dedike hala musik mai, amin nebe, mak oras netur iya office atu mai semangat tafating.
1: Oke, nebe bing alo dari dia kreatif ya, mai ha frekuensi radio Liberdade ini ya musiknya saya deh, ini aura mata ambro matur detona ya, itu tir konjak detia kotok. Oke, nebe semangat tafating hari alo itu bosarnya TV dari balorang oh ini nih, kata lu ha, spir kata buat tu lau dia balorang oh ini nih. Itu berana musik ya Usi Fial Batista, Vito Yohane, Sonia Titlu Moras.

0: Ok, dan emang ke musik si Fiel Batista, hanya judul.
1: Iya, ini titlu moras ya, ini be kalau kasih ini be mau di kalam fuang moras, rona tau musik ini, sok los.
0: Rahun di dia, ne.
1: Iya, ini komentar yang barak lo sekarang belum, Ardi, Lili, iya, pika sound TikTok nih nih.
0: Ya, komentar husi Mongjo Rakaf. Kakak husi radio komunidad de Ermera. Bon dia dader dia ba Mongjo nebe husi radio komunidad de Ermera.
1: Ya, nebe lo kutoran sira bin vindu dete ya, mayu frekuensi radio liberdade nini ya.
0: Husi mos Akilis Luanda. Bon dia mana cantik no ekipa tomak dedika muzik kita. Bahaunya familia ya hospital Gido Valadares Maluhira.
1: Oke, ane beda dari dia kita baca buat sirah hotu. Nampaknya stay musik ada nape nih? Musik ada, ya beli rona musik nih dari rumah moras mus hal semangat semangat ya Allah, tak belum ngerti.
0: Ya.
1: Komentar kari komentar sih ya
0: Komentar sih mau editor Vino, obrigado ba musik ne beleho lagu di dia.
1: Oke, mau Fino dari dia ke ya, sintonisa dia, aku sih el cinyo ini yang radio komendah ada sofre hela deh, ini lah sofre dah mau. Musik kita buat sudah request nih mas nih. Oke, usia amaru dia yang penasaran lo sama orang kan, belum ngerti, dia penasaran lo, dia yang ditona balik.
0: Sama orang sama Mario.
1: Nih sama orang sih raya, sama orang sih nabi mak kompani hela, nafatin ada diak deh di sini Indonesia diak. Ika taluan nafatin stay tune deh ya. Mau Luis Martins nih dia mana nih senyum mang halo hal nih sofrimento. Lakon tuh nih bilang Ardi kita haluas senyum hel deh, tapi nih sofrimento nih bela lakon.
0: Ya, kita mono.
1: Kita mono kali ya.
0: Ya, nih untuk mal diak.
1: Oke, husi di top ini Lilio head. Oke, beleho lagu. Oke, ni akan posu musiknya bele deh ya. Mana mesak bun dia? Oke, alme mau Afonso Merino. Bun dia Radio Liberdade, bun dia bos dia kelai mau Afonso ni bema kagore deh dengan kompanyi hela ia Korea ni ba, no kolega sih dah selu dari dia kreat ya. Ni bema nanti Ronaldo resin tolu ni bema kagore deh dengan kompanyi hela kita luar nafatin tap tap player usu musika, dedike musika, bayi tu bosnya familia, kolega kaya mana bema kah itu bosnya hakara kusu musika, okay, pronto dia perasa musika, bayi tu bosnya hoto. Mai mana nak mana fadi ni? Atma ni. Zalim stiker. Anu among alu be, we stiker de be tak inus ne. Inus meeting an saba. Tu dah dari diak dari situ dia dia ki ha frequency radio di berdadi. Okay, musiknya babaing ne. Oh, mau tokata na musiknya nak tokata na. Musu de be, musik dia agora fin sai ne. Tapi tu baru nak lay musik, aku si haso fitok krim som honest titlo sentimental.

0: E aí, Danema, que a música de Rússia habituga, mas o título lá interessa, já. A música de Loriona Itaba, Tuku Sanulu, Resin, Liu Minuto, Lima Nulu, Resin Ida.
1: Ya, ni be kalau saya lebih maka kau ada dalam stay tu, ni lah lili menggamun ni be maka orang request musik abis tu gamun ini, oh ni ati terlalu folang itu ya, musik ni tu kau ni supaya kata tak solo kamu tu kan jaya kamu tu kira derek mana kira ni. Kalau kita sirah tu, na Fatim famous tu meru kontak tu, baik tu pot sirah tu, na meru makan esan itu itu lima hat lima ruah hat sih ya, no itu lima lima ruah ida ni entalu tolo. No, kita luha kontak tu mai kari kita buat sirah karak kontak tu bela det ya. Tuir mai kita baru natang iha ni UC Artemoris iha mos bakolega sirah hotu agora iha Artemoris mos loke fila fali ona aulas artes basiku durante fulan tolo ya. Bakolega kolega sirah nebe mak karak aprende bela barejistu sirah ni fatin Artemoris iha Palacio Presidente etara klarang iha Haram basic istilanut ni niang ya, ihalanut ni niang ya. No siramos sesi mu ema limitado. Kalau yang siram bema kakara kaprende, okay, kita luha ba resisto kaba ya tau hela naram ba ya. Tambah siram sesi mu ema aprende balalais ya. Karik batar dini ema barak pasti ni sesi siram selasimo. Nebe belum siram hotu.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Okay, dan macam musik itu ronana, musik musik lama ni ni yang ida ohaluha. Nabe musik ida ohaluha ni, lori tebawa na tu kosan ulo lima tu lima orang sesia. Babelan sian nabe macam kore di dalam stay tu nela. Nafate stay di tiap ni frekuensi radio Liberdade. Okay, kalau kita sihir hotel, nafate file mus numero kontak tu baik tebot sihir. Numero makan esang itu itu lima lima hat lima ruah hat sih ya, no itu lima lima ruah ide nih yang tolo tolo. Itu baru nala musik yang usik lain ini ya, monia titlu nih.

0: O ka belon sira ida ne maka drama ne be ita rona ona no saya ne san beneficio me ita te ne familia ho kumdere sira.
1: Ok, drama ne muslo rita pana tu ko sino resini ili mina tu tono resini ito pas belon sira be maka gori di dama kompanyi ala. Na pati kompanyi de ti ham nyala loro na bintu 5.8 MHz niang. Lili yu basir ne be maka gori di dama halo ila sirnya tibi dadi ya lorai solo kira ne. Ok. Ya dari mana kira ni dari dia kira dia. Nabi susi alim okay. Saya yang mahu plenari darua kusi member parlimen tu fon sign ini ambil periode lima kusi 24 atau 26 nabi saya acontece ya loron domingo loron rono lor resimen kareka ya nabi basir nabi makal mi parlimen tu fon sign sih kusi municipio abisu baik tu basir hodo. Kita lupa konsentrasi muda kan? Okay, jadi macam informasian bah kolega sirah hotu, terima itu baru nata musik gaya bir gaya di ni yang honi, titlu masih ada waktu.

Dedim ki musica husi bidiga di nini mas tiada waktu namos musica nemos lori tebona tuku senoresin ida 5 menit tuhat noloresin 5. Nabi bak lagi sering bi emak kayak gore di dalam kompani hala nafatin dari dia ke solo kita bete bos sirahoto stay tune iha frequency radio liberdade namos iha aplikasi untuk min radio garden website radio liberdade di nini dari dia setuju dia kira dari kemana kita nih ya. Nabi kolega sih rahot tu, itu nafatin ya nemos. Lalu baser nabi maka kor de dalam prepare lahan ni dia ni ni yang bom prepare sound it. Malu sih hanang galang ardi yang orsi je mirip tahan saya dia kare. Malu hanang kona hela. Nabi malu konsegi bawon yang sosa sosa. Okay, kolega sih rahot tu itu baru nanti musik ya ini musik. Musika lili basar nabe maka kori di dan stay tune hela na fatin stay date musika husi naaf ni niang kom ke kau masih ke kasiko.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Olá, meridia, meridia, solo, malu, krona, naing, radio, liberdadi, sirahotu, liberdadi, haning, liberdadi, iha, moris, fila, fali, ho, hau, reni,
3: hau, marsia,
2: iha, programa, meyudia, disang, ohing, ninia, ya, nune, ohing, loron, san, ulu, resing, hat, fulon, julu, tinang, rihang, ruar, un, ulu, resing, neng, amispera, ita, bot, siroh, kondisang, lebe, maka, dia, koriala, aktivit, adish, belorong, ohing, ninia, ya, nune, ohing, loron, las, belong, reni, mesak, ma, kompanya ini mai beho belong Marsia mos ya nune iya nih belong Reni ho belong Marsia sih hamu tu kimi hamalu kimi haus itu kusen ulure sing rua batu tuku rua lolos ho musika kalmu no mos informasi sound sirah ho tu taman yang nafati ngamini ya meridiek meridiek solok norona diek det berona nain sirah ho tu maka ures nira daun saya latilung mahila loran sian ulure sing 5.2 megahertz nini yang nune besiran ebe maka karakatu request musika bela request selama iya nih belong Reni ho belong Marsia pronto atau oferece música beta voz era roto. No, hane sampai baying hane amin yang rumus preparo no musika ida odi lo kita nia programa meyu dia disang ohing ini yang musika husi Ed Sheeran hane titulo perfect. Tamane tur meta barona hamutuket.

Iha plana tu pasafire siha Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kalihusi aplikasang My Telkomsel.

Da foreba família no colega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, calma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia clear ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, vali du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, vali du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali du lorong tolu nulu. Iba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaun My Telkomsel.

0: loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.1 MHz, hamutuk faleo hao merian no.
2: Hau iya pelanganti ya programa Lorek Solok. Oke, okay, nebe ane sampai main, ane yanti mesak, mebe hui lorong ita hamutuk itu nya belum merian, nebe si. Belum dia kelae.
1: Dia kun sabin.
2: Oke, okay, agradece tambah itu dia kutu. Ane sampai nomi darish ba, malu prana naing raja lu berdarish sirah hutu. Iyane yanti shpira ita pul sirah hutu, mayo koni sang nebe maka dia, fit, namo saudável. Fadi ala ita pul sirah nanti bidarish, tambah ane ita maso koni sang nebe maka dia, khos naing ula ane dia kutu, ne kelae. Oke, okay. Nih biasanya sampai banyak ya, tapi program Lorek Solo kini saya faham bahasa Sanggrua, saya sanggup tuku rua atau ya tuku tolu itu serona musik internasional, nih maka trending ya platform media sosial. No ya tuku rua tuku tolu atau ya tuku hat maka serona musik atau itu serona maka nanus naya kantor larang. Tambah nih setelah itu nafatin itu kami ya Lorek Solo Resin 5.1 megarjinya. Tambah lain deh musiknya, saya ya mas rubrika historis rock nih, nih maka produser si Pedro Brinca. No agenda bati vidar balung nebe maka yanti nomos Bing Merian selorita bosira bahaten hamutuk nebe stay na fatih hamutuk hoami to hetuk hat lorai koras timor leste ni niang ya tamani na fatih hato lorai dia klorek solo boi to bosira bom sintuniza iba aktividad istet masare me korasnya kompanya li usi live streaming TikTok nomos Facebook ni niang yanti nomos Merian ya lorai dia klorek manek boi to bosira bom sintuniza iba aktividad istet boi to bosira hotu so belon turmai to say lorisira barona muzika dahulu kene Nebe makanan usipamungka, soya titlu to the bone, nebe maka trending iha Spotify.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, ida nembak musika husi pemungkas honi titulu tu de bom. Ita rona hamu tu kona. Yeah. Espera beli hak solo kita buat sira ya.
2: Ya, yeah, nebe musika si pemungkas sudah ne publika tina rihing gruasa nulu resensia. No agora ada tahu musika ni saya training hela ya belum. Oke, okay, nebe nafati hato lorek dia, lorek solo kita buat sira. Bom sintoniza, I bom aktividade sih kita buat sira hotu. Tamane yang tidak mus bilang meriang dapat ingat tolong rek dia keluar solok tu kita bosir, dan kita bosir kau nyeste ona pamungkas, nabe makan esang grupu musika, okay, nabe makan esang kantor no kompositor musika, dalam barak liu maiho genre, okay, dalam barak liu maiho genre pop, elektronik, indie pop, R&B, alternatif, funk no hard rock, news Indonesia ya, no so alih dari esang kantor, nio mus anesang produser grava song no aktor, us Indonesia yang nabe kita bosir kau nyeste ona musik yang lalu trending, nabe trending bebe kau naya. Nah, usinya musika lori ane tabai hatu kuru alimisan ulu racing walu. Taman ina fatin hatu lori dia kut beta buat sira. Bom sintoniza, ibom aktividade sit beta buat sira otea. So, belung meriang kari kia komentar wiha live TikTok niya?
1: Lai.
2: Oke. Nebe na fatin lori dia kut beta buat sira no ese varona musika. So, kene nebe makanan usi. Irian Jaya 95 kolabora ho BBC hunya titlu Pakodi. Da varona mutuk termai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nemang ke musika. Nabi Terona Mutu Kono Husi Iran Jaya 95 BBC. Hanya titlu Pakodi. Musika ne publik hati nari yang keluar nulu res lima. Nogor ada dalam musika ne say trending hella iha Spotify. Oke, ini memang keluar yang kita bayar tuh kurwa lima turun nulu resin tolu. Saya tuh poster konyesi na Iran Jaya 95 BBC. Ini memang kanesan grupu musika. Usi Papua, nebe magdala barak liu, sira mai ho genre hip hop, reggae, nomos dansa portu, sira usi Papua, ito po sira konyesi na, tamas sira barak lus magkosta rona musik, ere no hal TikTok ya. Nebe ito po sima karakrona, bela rona fio falia plataforma media sosial. So, belung Miran, karik iha komentario, iha pagina Facebook, ka TikTok ini ya?
2: Si, iya. Dia komentari usi belung el ramus dia botardi dia kala binyanti bon trabai lua binyanti.
1: Botardi mong el ramus dia brigada bar kene laus belung nyanti mesa ke iya mos belung mirang nebe maka foing mai aprende ya ne ya. Oke, kontinua.
2: Oke, usi belung costa de yang hai lorak dia berdua bon trabai lue.
1: Oke, obrigado nebe belung miran. Bom trabalho. Ok, eu nem vou comentar, eu nem vou conseguir lá ir a live streaming página Facebook, menino, no... Turma, e antes celorita posseira, e antes não mostrar celorita posseira para uma música, o sininho de, e a título, rachia hati.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Soi da nemak musika husi nidji hone titulu rahasia hati nebe trending hela iha Spotify itarona hamutu kona.
2: Okay, nebe da nemak musika husi nidji hone titulu rahasia hati nebe maka publika tingring grosan ol resin tolu. No gora da musika ne sei trending hela iha Spotify nebe baita bosaremo koros ne sintoniza. Hakara krona fio fal musika ne belerona Spotify o plataforma media sosial ser nebe ma kita belerona musika. Nebe yang tina fatin hato lo raik dia, klorik solo bit baita bot sira hoto, tanto bosaremo koros ne iha diaspora, karika kompanya mos, iha live streaming pagina Facebook, Radio Liberdade di lini niang, nomos, iha website Radio Liberdade Dili, Radio Garden, yang tinggal lorek dia, lorek mana kita betul betul sira bom sintonisa, ibu mak TV dari sih betul betul sira itu, sih betul betul sira TV dari satu lah dia kya. So itu yang harus istri lorek na itu bayi hatu kurual limituran lorek sensia, natural mana sebaran musik yang usi tem, so itu lo me and you.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke dia, kita nih maka rubrika historis jeruk niang, nih maka produser si Petru Brinka, konoba. Oke, kena baru steward ni niang, lepas makluron itu bahaya tu kurang lima tuhat nulur racing malu. So, yang tu supaya kata belori itu boleh sih komprehend dia. Konya sedia kelihatan kena ba kantor ni niang. Existensi ya karera musika ya. Negara belum meriang. Oke, so sinteri sedia kena fatin itu bahaya boleh sih karik sehelo bayi maruma mana meriang. Oke, ne bena fatin lorek diak di beta bosira hotu lulu bol fenster mi sena fatin sintoniza maung Leo, na bos driver LG, ne bena sia kompanya Suarez Tilman, yang tin lorek diak lorek solok beta bosira, maung Ensu, maung Sanchez, querida Estefania, ne bena koros ni sia kompanya maung Grace, Portunidos, ne bena sia Orang sih saya kumpanya hela, yang terlalu rakyat dia kita betul bosira. Bawa mesin Indonesia, so belum oh interona ona rubrika nabe mereka minuto naruk. Nabe tu rumah itu sebab orang musik selalu kena nabe mereka trending ya Spotify. Karena nu si One Direction, hari itu acting. Tapi orang mutuk tu rumah.

0: ¿Y tu opinión?
1: Ok, ya comentari husi manzai dehang ola botardi ya botardi mos maun. O bintina bota bin ya bota mos bin.
0: Karik sih ya tan? Oke, okay. So ini nama ke komentari, no ini masih komentari si mau sabi, ini yang buat tardi malu kovinti sira, amo tu filo falo bingang, ini memang si Indonesia lah, oke, bom si Indonesia mau sabi, mang Nelson nama ini masih si akompanya lah sabi, ini buat tabi yang buat tardi mos, driver LG kerja si akompanya, ini nanti lo like dia kerja betul sira, bang Leo mos, so bing turun aja sebarola tentang musika selalu kene, ini memang kananu husi. Karena aku si tulus hanya tidur teh hijau. Itu pernah mutuk termai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahas.
1: Oke dia, kita nembakan musiknya Husi Tulus, Hone Titulu Te Hijau.
2: Oke, musiknya dan publiknya tidak rihung ruang nulu racing men alias yatinan dan men. Wakura adalah musiknya yang saya trending ya lah ya Spotify. So, itu buat sering wakura saya sintonisa karena

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia ida nemak muzika husi marvi hone titlu how say hane mas ke kanek itarona hamutu kana
2: letra husi muzika ga halu itan sa set set itu ang sa bi set ke lai kanya bi lai Oke, nabi musik ini luar yang tapi tuku tolong bisa nol racing ha. Taman yang fatin sini ini jadi agak tapi tabu sira. Nah ini yang tina fatin luar itu tabu sira. Batin agenda tu rumah ini. Palku aber kono bab palku aber tu ya Garden Fest. Nabi maksai realiza ia dia 25 de julho 2026. Ia lorong sabado tuku nol loraik. Tuku nian lorek to tuku hitu lima nutul nolu iha jardim ponti habibi. Iha palku abertu re se iha live performance. Husi diversong nomo seki peseluk. Nebe tebosar ema korosnya sintoniza kita lua marka tebosarnya jinda. Atu nebele partisipa iha palku abertu ne. Oke, nebe yantina fatin hatu lorek dia. Klorek solok nebe tebosira. Belum mirna karigatu hase ema rumah bele hase. Nebe bom sintonizar e tveta bolsira, bom aktividadis, noi da sebarona muzika, ne usi Fiel Baptista, kolaboro Johannes, sonetit numoras no muzika, sebuk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: So, ini nama ke musika. Ini betul nama butuh kono si Fiel Baptista. Kolabora Johannes, ini titlu Moras. Nebe, sema Moras, kan kalau kena rona musika ini, selah minta stres. Ini kalah bing. Oke, ini betul posta nama koras ini sintoniza. Karik sana fatin sintoniza. Yantin lorek dia, lorek solo kue tepuk sirahutu. Bom, aktividade istet, no, ba, maung Elvis. Nebe, koras ini akompanya lah. Yantin lorek dia, bom aktividade so belum kari kia komentari ya neba.
2: Oke, komentari husi bok monster dan kakak sudah putar helam musik ke ida husi kantor sabar subur honi titulu noi farumean. Oke, so la sibuk domin hera.
1: Ih. Mak minat kan saya tan. Kari saya tan bing. Oke, okay, nebe sintoniza riak dat pamaung, nebe mako yang musik ala komentariu. Naba ulfen sira seluk, nebe mako senafatin sintoniza hela ya lauran shen nolu resin 5.8 MHz yang palu harus nye kareta larang hela, yanting lo raik dia, bom sintoniza ya bom movimentu net beto bot sira. No, tirmai sebarono musika ya ne husi Crimson, hoye titlu Ida.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia ida ne maka musika husi Crimson honya titulu ida.
2: Okay, Lorena ita bae tu kutolu mitul nolu racing. Okay, Lorena ita bae tu kutolu mitul nolu racing nen, sorry. So musika ne spesial pasir ne memang namur tinam barak me bela jari-jari ne basira. Ne be pasir ne me kare senti moras sela ver. Okay, la bela mote mai si moras ne. Koko bat fun, okay? Ne be sintoniza dia ke tveta bosira, ne be se motela. Ne be bom aktividade je beta bosira otu, no.
3: Kare kia komentario bing mir belum mir ne?
1: Ya komentar husi manzak deh ham bota musik wang ne halo ita dukur.
2: Ne bing mir na dukur kaya lara musik ini. Kayaknya lah dukur dah pun moras. Kayak campur aduk deh. Nah husi musik yang lara itu dukur tolu mitro no racing itu ne be seberapa tentang musik ya sahukane. Ne be makanan husi haso kolaborah ho jangke. Hanya titlu honestu.

0: Segunda to sesta tukuhat to tukuneng lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Lorek diak bovintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu Liberdadi Hanin Liberdadi Amori Sita Surumalu Vila Fali Iha program Spasu Publiku Balorong Ohing Ita tamana Balorong San Lores Ingat Fulan Juilo 2026 Nini yang Ovintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu Nabi Amakor Sentang Akompanya Iha Relara Nomo Siha Reliur Siar Nabi Amaka Sintuniza Husi Live Streaming Iha Facebook Nomo Susi FM Nini yang Bung Aktividadi No Bung Sintuniza Baita Bot Sira Hotu Iha Ita Bostra Nafa Fateng ide idak ini yang itu nih program balorang oh ini yang kita sehalo diskusang importante ida nebe maka fokus bahaya topiku krimi juventudi nomos krisi no antisosial ini yang tamana vinti sraho tu diskusan nane se lori kestaung real serna be ma kitenya poinsa asira sur lor lorong i oinsa media sosial influencia persesaung publiku i nomos oinsa desafiu seguransa feta be joven sirane amoris nomos ite se kulia kona ba krimi juvenal ka orden sosial nian. Oke, okay, tamannya Vinti Sraho itu dalam barat kita akompanya ya situsan relaran di luita mos akompanya sosial media sira joven barak nebe makasa vitima i inklui mos joven barak nebe makasa hane samo sautor dalam barak mos sosiedade fo sala i ba joven sraho itu maybe iha joven balon date maybe in generalmente joven sira masalah hodo. Oke, tamannya Vinti Sraho tamu tu ke studio Radio Liberdade di luita ya bainaka nain tolo ami kare introduce by the boat Sirahotu direção diretor Fundação Maheng Senhor Nelson Belo aminia boa tarde ba diretor dia kala
2: boa tarde obrigado
1: no iamos feto juventude ida osida mose fahe ninia Hanoi kona be situação segurança irai laraninian liliu ba feto jovens sir na be magdurante na suru mos kare kanesan sa yene somos vítima baia aktu kalalau kemane balonian mos aminia batardi ba mana ziforania kalda sal media
3: batardi.
1: No, itu nih banyak seluk maka direktor Radio Liberdadi lihat nesan mosorannya saung media nabe maka se kuliah mos kona bayi ha oinsa media ini ya servisu kona bayi asuntu liliwa asuntu juventud di sana nesan anti sosial kasaya nesan mos problema ide ya itu nih arah itu benti Timor Leste mos senior Francisco da Silva Garri lorek diak.
4: Lo kerap dia pak audiens Radio Liberdadi ini beri kumpulan program ini.
1: Oke, ini seru tu kata saya sana tambah kita sedar dari ya oras balonnya larang atau kuliah kalian liu kena bayar topik kena bema kau yang hawa tentang kata krimi juventudi nomos krisi no anti sosial. Mereka kerjaan mos program dan realiza tambah apoyo sedap embasada Australia. Oke, okay, lihat bah topik kena bema kau yang kita temia leting hau hakarakusu diraita pergunta sebaik hadir tor fundasang mahing. Banyak kita kuliah kena bah krimi juvenil no krisi orden sosial. Ide Timor Leste Dirtor, saya lalu semakin kita karak dehang iha termu pratiku lor-lorongnya
2: bom, primeiro dalam barak ni ema fosan saun ba publiku, liliu ba joven sira i naksalaga dezo sabra ut sira nebe maka kontesene kata ne joven siran be maka la halosasan la tuir dalan halosasan la tuir regra antau idene te bolu krimi krisi orden sosial tamba sira la halosasane la tuir na orden ne be maka iya ordene orden den be kumun orden ita bele bele mai husi familia familia mne pe magsira ya moris pa nune mos mai husi grupu sociedade grup sesedaran bela mahusi ke kunoa kunoa idaga o alde ida ka suku ida to mai iha komunidad ida ida bot ita bolu suku la posto administrativo la municipu krimi juventude ka krisin orden ne bem ka bye bye nti ematemi ne itabele sukat ya hahalok ne bem ka visible hahalok ne bem ka itahare ho homatan nebe bele dian distribu o holy phone seluk nebe maka bye bye ne ema dihan muturabu rungu ranga ringi ho hahalok kita nebe maka la seguru no la controlado iha ema seluk ninia sentimentu no iha ema seluk ninia segurança nebe maka hamosu paniku tau trauma no descontrolado iha ema seluk ninia Hanoi no viola ema seluk ninia direto iha Hanoi no direto iha físico krisin iha contexto Timor nebe maka bye bye acontece dala barakliu o joven siran be maka migrante husi municipu to mai municipu siran be maka rural o area rural mai tia pe capital municipu no capital nasau e contexto ida ne iha capital nação Dili maka concentração juventude durante né então o cidade Dili né cidade de nebe maka ki ema hotu na kunu hene lilu joven sira nebe maka bukamoris te hakanao ko insama ksira bele serviço serviço nebe maka sira rasik fo ambas fo vasirni an rasik serviço nebe maka sira buka husi ema nune mo serviço ida nebe maka sira através husi hahalo ko krimi juventude ka desorden ga oita bolu crise orden social por exemplo se ia dili dala barak ne joven sira joven feto no joven mane sira iha iha sira di dili i hetan condenação makas ka taksire involve crime juventude e vitima ne mos bas joven exemplo ida por exemplo o joven ne bem ka utiliza ona a mecanismo ne bem ka iha mais organizado o sira envolve en iha crime de ne bem ka mais organizado o, por exemplo sira cria grupo ne bem ka sira bolo o nau ku basic nak bes ya walu sira bolo nau dog nak dog
1: bye bye liu RK ema yang RK
2: ya grupo sirne oin tamasa mungkin ini acontece dalam bara kita fosala ba joven kata tamasa joven involve ya grupo sirane halo krimi ya dalan no ya bairu antau condenação sirane mos balos laos ba ema bot maybe ba joven na faten e joven hetan estigma são social nebe maka iha antau idane halo joven vitima bai hira quando crime joven acontece tarjetu ne ba joven maka vitima joven maka kane joven maka mate joven sa argiru Então, condenação fosse segurança social, assunto o NBM indica para jovem, catac jovem lá disciplinado, jovem lá educado, jovem lá ira moral, jovem ira assunto negativo o NBM prega para jovem. Jovem quase que esse remorso de tomar da labara se comete erro da leida, mas bem que tama crimine sanção sira ne bem que for basira ne impacto ne basira ne remorso tomar.
1: Diagnóstico ocidente se continua a filafar.

0: Juventude, Hanesan antisosial, ou sa Hanesan mos perigoso ka problematiko, ou insa ita bot harai dane husi perspektiva komunikasi sosial ini.
1: Dau kena ita ko akompanya media ya. Ya, itu ni relaran. Barak sira hal ko bertura kena ba aktividade sira e parte governo. Nomos aktividade sosial kuni ya sosial ini incluimos aktividade sira ne bema ko juventude points a sira halon ni. Ita teni katak papel media ni importante tebes atu forma opini publik ya sosial ida. Dar barak ita nia media sir nebe makal kobertura kora ba kasus sira nebe maka halau husi jobem ka ema foinsa sira antang dalawain keras kon ita nia koberturne fokus ba kasus sir ne ba jobem turi sir ne antang mos ita bele intende ida ema bele hared yang katak jobem sira ne maka autor ba crisi problema si era ne bem moço e a relar mas be itare di dia pali husi papel media ya ne ba media mo salo ko kontribusao ba asunto asunto ne ba lika do pun ba krimi si ia relar ne hau dia hanesane tamba ya media balu barak maka sira fokoliu aktivitas yang ini ke notisias ini bah ke krim krim sih ini akuntes ini hiraknya bele mos kontribusi bah emang publik sih hari yang kata hari jawaban sih sih maka babain autor problema sih ya sih ini bayru ya sih ini suku ini bah kausa komunitas sih helapan lah hak matik. Ida ne maka ita persija tu hari di dia papel media ya Timor Leste ni. Masih parte sih aku masih ita tu hari media ini aknarne gara da kemudahan sa teknologi sih ne iya. Media sih ne be maka konvensional ini ya jurnalis sih ne hetan formasi dia ikunya sementu dia ne musiramos ya kode etik yang wahira sih hal kubertura. Ba aktividade krimis notisias rumah ni bem kligado kono ba jovem sir ne bem envolve ya aktividade krim rumah ni bem akontece ita ni railaran ini ne ya parte seluk ni bem kita agora acompanha ita ni media liuma ka social media ni ita oto tene social media ni ma libre sedit na ka bele publica informasaun bele informasaun bele balum bele falsu bele balum bele baje ba fakt sin iya mai be ita hare yang kata medis lili mak sosial media sir ni la bele iha sasukat ida paratnya bela publika sirnya informasi ini nene sira sedit maka hetan informasi ini terenu ane sa ita uto tena emo tu sira dam tu tu agora iha telemobil sira hetan o enfrenta situasi rumah ya terenu antau sira po hasai video ga foto antau depois sira edit tu sirnya perspektiva i upload iha sosial media ni. Diferente ho media-media konvensional. Media konvensional, sira ihan ini ya kode etik ni ya. Sira halu orientasi untuk sira ni editorial meeting sira ni ya. Mabe ita mo sa po atenso dan kata media konvensional mo sira ini ya responsabilidade. Hanya sama hau dia yang kata kuanyira media maka ni ya foka barak liu kona ba asuntu krimi, ini ya notisias asuntu krimi. Antau ida ne lori mensaj ida ba publik dia angkat lilu mak joven poin sasira sira lakliu sira dia angkat joven si grupu A ida ne involve ia krim ida ne si grupu B ne involve ia bairu ida ne antau ida ne hansa marka bot ida ba ema poin sasira dia angkat sira ne maka kauza bot ba problema ia relar. Mabe na realidad ni memang kita ihare den kata zoben barak maka sira istuda sira servisu sira inovador i sira akar ka kontribusi bai tenia na sauna ini hiraknya hanu ini mak persija ita aspetu media persija kontribusi barak liu liu atau promove dia media sira ni servisu ni bemak sira kontribui ba mudansa sosial ya kemudian ni alet ni
0: dia kelas dia tor hanang husi parte komunikasi sosial masih parte ni bemak kai papel importante dan bemak tu bele forma opinia publik ni nian ane sang going dalam rumah iha media balon ni bemak sira akhir notisia la balanso antong dan mos bele kontribui bai asuransi sosial ni nian antong iya mos media balong ane sang ohi media konvensional sira koko akhir notisi na bemaka balansu kontribui bahia positifu mos. Oke, ita mos iha feto juventude ida na bemak kita kuliah konan bahai krimi juvenil na mos krisi orren sosial hau fila fale bahia mana jiforania onsa ita hare situ saun seguransa iha itanya bayru ka itanya suku diliuba feto juven sira ita senti seuruka tau bahia ita lau mesak bahia serbisu o bahia sekolah.
2: Dia ka tuir haunia hare konoba situasi saun seguransa iha itenia railaram primero personalmente haula haumesa haula tauk mebe komu iha informasaun seluk nebe mak iha media barbara konoba joven feto nebe mak lakung nie vida antaun ida ne hane sampontu ida nebe mak importante mai haunu dar feto antaun hau senti tauk no presaun bot mai hau enhira atul halau hauni servisu o atul lau iha fatin publiku ruma antaun ida ne sai hane sang presaun bot mai hau atul halau aktividade mos hau senti tauk ita lahatene katak desastre ne mai hamsa ita mos lahatene mai be konoba kazu nauk barak antaun ita tingki antisipa mo si hitene anoin katak ita mas tingki iha matang moris no neong naing atunune bele prevene ha halok sir nebe mak ita nye maluk juventudi sira seluk halomai ita feto tamba sira hare ba ita feto la iha forsa hanistang ho sira antaun ita tingki prevene ita nye amba iha situasaun sir nebe mak akontese no ita nye kolega balung nebe mak lakung sir nye vida antaun ita nye hanistang situasaun nebe mak ladung komfortabel mai hau nudar feto ida atu halau aktividade iha fatin publiko antaun iha fatin publiko hau tingki lau buka hau ni kolega lao nain rua o nain tolu baletem para hau senti seguru iha situasaun nebe mak akontese agora dadaun nain.
0: Oke, dia kelas aning lego explica sana be maka ohing direktur si fondasong main explica husi lahahalo kusi jovens yarni andane mos impact tunin bai maluk feto sira sentila seguro banyira sira tu asesu bai servisu eskola ka banyira serlau mesak. Oke, fila fale bai dertor si fundasong maheng iha bairu-bairu sira ya dilarang nomos kapital munisipu sira ma barak maka kilar ya kalambot balun toka muzika maka asya kalambot kalorong feriado inklimus balun ebe maka gas motor lium motor nabe masira modifikasi amen tentang kano racing halo kita ne ladiak hakmatek ladiak ema halo ne hakmatek ladiak ne peniteli maksala ka laos sene sala la halo kontrol ubat itu di sirane sama
3: hawa nuing halo prezion orden sira halo nebe makala tuir orden sosial ne laos meramente ita hatudu kata kita ne it bele motive ita para tu ita tuliman ba ne naksala ka osala PNTL nia mai be ita ne mus laos hatudu hatudu kata idene sala juventude nia mai be atu kuliah kalaru kata ke dekada rua resin ne juventude sira ne be maka da down ne involve ia krimi juvenil uin hanesan gas motor ia dalan-dalan sira halai motor arbiru hemu tua lanu depois maka sae gas motor toka muziku ya bairu bairu siran bemka baruli makas haloe matoba ladiak deskansa ladiak bakumalu halu baruli distribu ya bairu ga ya dalan sira ya kapital munisipu no kapital nasang dekada rua resine investimentu bau manu ne ladung forte. Edukasaun ku lasai prioridade asuntu sira area sira nebe maka bele desem ita identifica sai desenvolvimento humano durante nella sai te focus significativo então o impacto ne ba comunidade jovem sira expectativa jovem sira nebe maka ha ela ia opção para sira sira tu ia expectativa bot dalam barak sira graduado husin universitario sira iha dili no iha e regione mai be expectativa naton de sira tu bele ba iha Korea para tuhetan servisu ene ba iha Australia para ba servisu ku waifuang ba Inglaterra no agora down ihetan Nova Zelandia expectativa na ton by the ne mas expectativa bot par uinsa sai duni e naim e uniku ba nasau idane mihi step tebes entau halusira sir sai bainaka ia sirni rain rasik hoidane halosira como educação menos canar para tu halosira ocupado nela iha dala barak ne joven barak makam migrante husiti ke municipio sira mai iha dili doku si controlo inan aman antau susar basira atu hetan acompanhamento nebe maka positivo e buat nebe maka iha ne recrutamento husi sirnya grupo nine influencia mais makas e lori sira ba atividade sira nebe maka iha dalan disiplina sira nebe maka iha dalan zetu oinsa maka stilus sosial siran be maka sira aprende ia dalan hoi de nedit maka halo sira i sira bainhira kono sira demonstra o sira pratica antau hatudu desorden publiku hatudu ku o krimi e ba juventude sira por exemplo, sira utiliza motor ho grupo depois sira ba ataka fale sira ne maluk feto seluk ne bemak sa motor ikusmai te hetan desastre idane te hamosu fatalismo idane bemak hatudu bebe ikona atu dihan ba ukuna sira kata investimento humano precisa de fortificação e alocação orçamento geral tem que precisa ir macas ir áreas serem bem maca desenvolvimento humano educação tem que sair mega projeto saúde tem que sair mega projeto assuntos serem bem maca ou em malnutrição para a pele criar instantinês tem que sair mega projeto ba área serem formação formal ga vocacional sirane tem que ser sai mega projeto ia programa governo tamba desordem público crime e juvenil ne bem ka envolve juvenil e idane sai evidence based ida para tu bele cria política pública ida onsa bele conecta ba evidência sirane be hatudu kata ne precisa do niona programa diagnostica ida nebe maka realistiku hodi bele halumudansa ne parte ida parte selu se nasaun jovene sai futuro nação Antau program ba jovem ne tem que sair número 1. Programa ba jovem ne tem que sair assunto mais programa mais prioritário e tem estado. Então desenvolvimento sira nacional no desenvolvimento sira ne bem liga ho instituição liga ho nação sira selo ho através do bilateral ne tem que orientar ba jovem capacitação jovem nia promove talento husi aspeto uin para cria jovem e talabele hare husi aspeto hanesan ameaça ba segurança nacional mai be itabele maneja jovem nebe makita hare hanesan desordem social sai perturbação ba público no ameaça social né ita muda sai recurso nacional ida ba nação né hodi tate ita bele diang no hasai slogan kata jovem sai futuro nação e jovem hetan formação no investimento ida ne bemka dia no rigoroso husi e nine estado no nine ukuna insira mais ou menos ida ne fundação mahente produz relatori e ne bem kona ba antisocial no crise e ordem social ida ne ato avisa ma ita liliu ato recomendação insira ba ukuna insira ato ukuna insira bele hare sa mecanismos mak ita bele utiliza hodi to i ha solução ida nebe maka solução ku ida nebe lalais medu no solução ida nebe maka ita hare ba to i tempo naru kunia ba sustainable dadi na saune nia.
0: Ok, diaglos diretor, então significa que está com esse problema, se não é bem, ou em Ita menciona ali, nesse problema, se era desconfronto, e se não é, com esse fundação, mas em linha, monitorização, que é relator, se era precisa, tu, saia nesse programa, governo, ali, o bairro, educação, se era, também na Roma, esse jovem, se não é bem, com menos educação, então na Roma, se era lá, é consciente, a tu respeita, bairro, é mais look ninya direto sira. Okay, how feel fale by director organisasyon media na isang ohing dehang kata media mo siya papel na be mak importante at to forma opinion publiko niya. Onsa manira media na mo media social kulia ko na baya po insa sira influence at ito di publiko niya ne reforce stigma ka encourage comprehension no solusyon sira. Director organisasyon media niya perspektiva ko na baya na
1: Hare ba desenvolvimento media ya ne pa estimulese depois de restaurate independência ne ita hare desenvolvimento media la ahu kumesa lilio asaya sernia kualidade informasaun serne bema fornese usi si media ia parte selo como se tarde den katak social media ili maka media sirne be maka dadakne saihanisan fontes informasan hutu ba itine pobu Timor Leste ninya antang informasan sirne be maka publika sai husi social media namo susi media konvensional sirne saihan sa konsumu publiku ni ne ba sai mos obstakulo di ba itinya hare naing karena naing ya kat ini publik sih kada informasi ne be mak dismina parti lali usi social media ka susi kon media konvensional ni ya ini maneras ne be mak lanesa ya social media anesa hui ho mention den kata ne sedit bele halo ka bele asai foto pol chalu video pol publika ya social media sir ni ni ida ne mo site ya amiasa bot pa itenia edukasaun itine sosialite Timor Leste ni ni ida ne amiasa dia tambah itania populasau sirane lahetan edukasau nebe maka dia propriu katak sira bele konsumi notsias il nebe makloska dan nebe maka laper sija il nebe mak pastiza evitan ini hirak nemos saya sa kontribusau bot ba komprensau tenia komunidade sira ia relaran nemos ia reliurni ita hare ba fali ia itunya media konvensional sih nabe iya dalam wa emosi kita masyarakat yang dengan katakan ema sinarilis jalan lain sih lalu maka iya publikasi media sih nabe yang generalisa jawaban turis sih nabe maka ada problema tentang ema hari dengan katakan jawaban turis masa saya yang seabut bah problema ini nih idane kita persis ya tuh hari katakan joven barak ya Timor Leste ya relar nomos reliur sira kontribui dia ba desenvolvement ya itenia na sauna ini nana antau sai da maka media persija halun kane sira persija publika maka informasaun kan sia sirne be maka bel kontribui ba pas kontribui ba hari dami ya sirne sosiedade nilar nomos promove si joven sirne be maka foins sirne be maka iya inisiativa inovador si sirne ini runne para sira bele participa aktibo iya aktif dari sira iya sirne bayar juga si iya sirne sukul sukul nelaran ini ne imos sira oin sama ka sira bele evita husi asam krim sirne be maka bel lori sira ba konflitu sirne be akuntesa itinerai laran turmaim itinya media sira maso ita persija tu hare utilizasaun terminologi sirne men dar rumah ya publikasaun itinya media ne ma sira nebe ma ka joven tu di sira nebe ma ka involve ka kazun lar dar rumah terminologi sirne men ma sira usa la dun propria antum emare dia katak idane sira ma autorona mabe irene sida kliu si prosesu tribunal ida irene sai hanen san suspet ida hauni irene maka dalam rumah ita bele hare di dia papel media pratu la bele utuliza terminologi sirne be maka bele hanini papel joven sira ya sosiedade ini ena tersir maka hare dia hauni kata kesana media persija buka twiri abut problema nilai. Labele ita hal kobertura bazi ya ba eventu sire nebe makak o oin ya bayru ne joven sire hal problema ne oin ya bayru ne joven sire hadau amnia motor o amnia telemobil antau publik sire hare den kata ko ke joven sire makan ini hasil bisnis melolor makan sanena antau ema julga hal sire ya publikasi media nene tamen e maka ita hare de muhira tu hal publika sa publika informasaun persija halu hare a abut ka hun husi problema ne pan horine pa publik sira mas bele hatene problema ne posi media mas bele science mes de buka solusaun ba problema zoban sira ne be maka sira sor lolor ia sirnia moris ni ne anesa hun diritur punya semata mahina tete yang kata jawaban barak memang mah konsentrasi dili. Tama sih hari opportunity sih rani apa mih ya? I dalam barak mau sih ema sih ramah saya viti mau tu. Ema balu nebe ema ke bahaya sih rani suku sih rani munisip sih rata yang kata imai hati lili dia kliu moris opportunity bahaya mih hetan servis sih barak imi sih hetan edukasi angan. Mah be toh ya dili sih rah grupu balu tu dia sih rah salah ba sih rani interesen ini. Ida nema kau nih media persija buka tuir pak tu halu reportase nih dene be makliat kono ba asuntu kono ba krim nih be maka halau su jawaban sira iya tina relaran nih
0: dia kelas direk okar kau repete ga ok orhaning anesang wong dir tarte teng kata media teng ki promove jornalismo etiko e precisamos verifica facto nomos evita generalizasaun sira Hanya dia close. Ita continua how fila fale bayha mana zifo. Hanya sama kuing ita explica kata darum ita senti la siguru banyira la mesa kira lan tamba ligo si tsang nebe ma ka gorda na kontese. Okay, iha ita ni hare mana joven ka feto joven ma ke involve ya krimi iha dalang hanya sang kuing kulia dawe mana telefoni ka fuete mana sang o baku malu. Ita bot fahato kita bot ini experience nu dar feto quando simu kata telefoni estrada kaya baru lara.
2: Tuir hau ni hare nu dar feto joven sira nebe mak sempre sai vítima ba malu joven mani sir nebe mak sempre nauk sir nia sasang. Antau liu si ha haluk sir ne hau studa ona kata ha haluk sira hare sang ne hia fatin publiko hau tenki preven. Antau experience nebe mak hau iha exemplu hane sang atukar hau na telefoni iha fatin publiko, então eu tenho que arribar a situação com a Rússia e a Sursori. Se a situação é segura, então eu vou atender mensagem ou telefone com a Rússia e a família. Se ela é segura, então eu prevenho, então eu telefone, então eu passo a lara, então eu tenho serviço fatin ou atividade não vem a casa do ralo, então eu não vou ficar o telefone ou de não atender telefone. Depois sai a Rússia uma, eu sempre arrei a minuto rir, mas eu estou a fatin público, a sai transporte público, então eu tenho que arrei hare horas no lautur horas nebe mak hau desloka no bahuni an ho di prevene situasaun ba kazu na oxer nebe mak acontece ba kolega fieto sira ide ne mak anesan experiencia nebe mak hau iha no estuda tuir buat nebe mak a realidade iha no, seguranza timor nia.
0: Okay, no ide ne pratika nebe mak ba ita no ide ne ta senti seguro bangira la mesa kia dala. Okay, karik iha oinsa ita bele azuda mo malu serselu karik senti la seguro oinsa ite ninia dia menan rumah nebe mak kita karak fahyo sira. Alende tips er nebe manesa oeng hare basor soring yang malah mabok telfon karik tips seluk dang.
2: Tips primeiro mak tem que hanesan iha hanoing dan bem positivo ku si tenia angkatak ita lau iha dalam publiku tem que matang moris no neong nain tem que iha hanoing nebe mak positivo ba tenia angkatak ita sempre se su se desastre nebe mak atu mai besi kita
0: ya yeah, ini importante lalu ase oke afila fale bai diartor funa sang mahing liga ho kasu ser nebe mak oeng ita kulia liu ita liga ho krimi juvenil nomos iha orden sosial ini yang iya dadus ke exemplo rumah nabi maka tuduh katak violensia no krimi iya poinsa esera aumenta o menos ka iya simplesmente muda forma rumah
3: se itu iya kuliah konobat dadus matematika hau nuing iya momentu idane atau demonstra nomor sidauk bele mai bebe hau bele indica relatori sira nebe maka iha relatori sira nebe maka iha ha hu husi 2000 crise 2006 nia nebe maka mai sa mai to agora relatori UN relatori sira selu NGO nasional internasional sira ha tudu kata crime juvenil e no que o crise ordem social evolui nebe prática ho formas uiuin e saamai 2023 to agora ihatan formasi dan be maka mai sofistikado iha grupu joven sira ne be maka utiliza ona digital hahu hamu asanga pratika orden sosial lihusi online ne be maka iha nebe itabele identifika hanesan be krimi juvenil mai be idane mos ihana ihliga samba cyber kele tambe espaço cyber ne iha penetrasaun internet nebe maka velocidade di dia ihamos espaço basira atu envolve iha crime e nebe utiliza a digital online e exemplo ida hanesan sira identi mood crime sira nebe maka durante ne iha tarjetu nebe maka sai numur numur bot ite identifica maka sira nauk telefone nauk sasan sira da nebe maka ihe liga saun kona ba elektronik o telefone ho computador sira idane tam sama ki dane sa tarje tu tamba krimi de men sira involvene komesa evolui ba onas cyberspace ho di sira sira identifika sasaran o ga target nu ia online negale ia online de hanesan bosok online ne pe maka sira bele bosok sirnya kolega feto ga mane dala barak ne hanesa se batas itabele temi den se batas haruka pulsa usu pulsa assunto sira kikuan kikuan mas evolui dan ne pe maka ita identifika sofisticado ne ida rua assunto sira seluk nebe maka krimi nebe iha maibe krim ki nebe iha mos utiliza mekanizo online ne i ninia tarzetu neba labar ki iksira labar ki feto ga mane ki iksira nesan ita rona e fatim parak e sida di dili no ia kapital munisipu sira seluk e manauk labarek asuntu sira seluk nebe maka dalarumane iha bairu sira nebe maka iha festa musika nebe maka toka musika den baruli maka aslos iha tempo hanesan ema utuliza be ema nonton bola ne hakilar ida makas entau ida nemes distribu nga disorden sosial ida nebe maka halo ema la hakmat ke sirne umar si sirne sir la toba ida ne hututu hatudu katak dadus matematika ita sidau bele fo certeza katak nia numer nu hira maybe husi asoi sirane be maka iha ite identifika sira mais makasan sa foi nda dau ke Portugal manan ke convoy ida nebe maka desorden tetebes to polisia ene ke kapital na song to polisia mus labele atura hoidene atatudu ma ita katak precisa ne la oso na nivel ida nebe maka iha grupo juventude ga iha grupo comunidade para tohadia mai be ne precisa iha programa politika ida ne be maka nia operasaun ne tenke mais abrasante mais bold no vincula hodi implementa ba durasaun tempo ida nebe maka ita bele dian ba mandatu governo rua ga tolu mais menos sone sane
0: okay dia class ita hanasang ohin krimi konambai juvenil ni nian barak asal barak nebe maka kontese ke mbaju menos to ya nebe maka krimi juventud ini yang iya liga saung ho pobreza struktural no mos falta oportunidad de servicio ni yang jadi besar nebe maka hela iya bayru urbana no siran ini ya asesmento informal sira na fatin ho
3: se envolvimento sira nebe maka obriga sira sira banao antau o sirahre usi telefone ga usi sirne maluk nia ga hatudu kata iha lifestyle ga stilu mori sira nebe maka dala rumane sirakar imita maibe la iha kapasidade tam primeru sira mahusi familia dan nebe maka kiak sira migrante husi sukus ka postu ka munisipu siran bema kamai e dili sir terceiro sir doku si kontrolu inanaman quarto sira ihane sira iha kontrolu ho kolega siran bema ka sira kapasidade hanesan nebe sira forne se fatim basira akomodasi basira no fo sira hetan moral ga sira seta hetan be konselu ne konselu kono ma moris ne husisira antau atu hatu du kata laos kiak ba iha sasan mai vemos iha kiak kono ba pensamento se irene acontece antau fasil ba sira bele krimi organizado ga o krimi saida de bele recruta sira tu involve ba krimi dala rumah bela sai siram maksai autor siram maksai sai falit vitima por exemplo se tambah stilu moris sir banau sir maluk joveni dan ini be ini targetone ba ni maluk joveni dan ini telefone o ni motor edene joveni dan be mak modelo hanesan walaupun ide bele mai husi familia ne be maka mai ekonomi ne dia kida mai husi familia den be kia kerabat rai mai bene joven hutu i timuruan hutu i otasanesan hutu a ide ne mak saifali vitima antau atu perturba ide ne anesan o hiau dihan ini suka tak persisa programa governo ide ne be maka diagnostika idan be ita polu dian best fit laos best para praktis di itu mas best fit nebe konekta uinsa atau bele muda joven idan be maka mais distribu mais muturabu mais barilu bafale do joven idan be maka desenvolvimento talento dia atau bele hariku sirenia an ia pensamento odi util ba familia estado no na sa untoma
0: diablos director ano ingan esa going da rumo mos buat cerne da rumo acontece tamba na esa going da rumo ia mudanza teknologi ia lifestyle cerne be mia da rumo mos ia zovin cerne be ma pensamento fraku bele influencia musirato bele haloidane. Oke, director organisasi media ikus-ikus nih tare zovensira komete krime ma tau sirnia foto nomos identidad completo ya medis-

0: incluimos social media y right Timor Leste ini. Timor Leste lah saya susi mudah sa teknologi sini ya. Yeah. Antang saya dia maka ita hari ini liliu ita permeru ita hari lain. Si dadang tu tu ia right ini ia dari itu nih bahanisa ita garanti usi konsang orang detail. Tengkat emen naran dia ka. Emnya di gini dade hutu tengkat respetu nenem. Husi sudah daun nih bemhela ya raida nih nih mengkompostu so joben mayoria nih itu nih pais di Timor Leste nih nian antang joben sih nih bemaka mayoria nih nih mus lasia susi aktif dari publika sound media ya di Timor Leste nih nian sira mus hanesan masih ada dalam babai. Sira dari itu peratu hela hakmati ya sirnya hela fati ya sirnya uma ka sirnya bayru larni. Ya sira masuk ya dari itu peratu goza sirnya Morris ka sirnya digindadi. Ini sasida dalam ida iha pais ida nini. Antang ita hare supa aspetu media sirnya iha Timor Leste. Mahira tuhal publika sang memenia identidade, memenia foto rumah. Awanoi persija tu hari lai itania regras ke lei sini memang bigore Timor Leste ni. Itania konsusang rasi garanti ni ba. Tuir mai ya lei komunikasi sosial moso garanti atu respetu ema selok ni dignidade ya pais ni ni. Jurnalisasi ramos sirnya kode etika kata ka sira sei halu servisu halu tuir kode etik ni be maka tu sira aseta ya pais ya Timor Leste mas ita persija kudaro de dia maka ni media sira wahira tu halu kobertura ba publika sound ba ema poinsa sira ne be maka involve ya joven sira ne be involve ya kazu rumane anesa mi atete den kata ka mayoria usi populasan Timor Leste ne mapuinsa antau ema poinsa ne sai hanesa al serse ba desenvolvimento ka pais ni futuro ni ne antau media wahira tu hal publika sa persis hare di dia foto ka video usir ne be maka anti sira publika kari sira tenke cuidado ema joven sira ne be maka involve ia kasu sir ne sira la bele publika emania foto ka video sira nebe maka mos antis ka publika menar antis tribunal hal di sana ni ida ne ia kode etik jurnalis rasima tete yang kata sai kudaru napati presumption of innocence ka tela bele juga uluk ema ida ka ia sosiedade mahira ni involve ka juruma mahira sidak ia di sana si tribunal antau ema ne mus ia ni ia ediretu peratu bele protese ini naran dia ia ia mori sosedale ini ne tapi ne maka media sira ia Timor Leste atu nafatin tau as nafatin ini kode etiku peratu sayang sama tadalang kang gia masira patu halu kobertura notisias sira ne be maka sira ia ia tani terenu wahira filamai ya sini fati sirkuan persija edit no nafatin respetu sini kode etik nudar mata dalam basira peratu halu servisu ia paisnya nudar servisu medianya parti ida usir responsabilitas di sosiedade ba itania nasaun Timor Leste nia.
1: Oke, karek direktur punya sama ingat tu amin tentang betul.
2: Interesante tevis te saya maka monsiko elabora automenta de kata crime juvenil no orden de desorden social ga crise social de bem que acontece tadaune nebe media liu media social e halo publica sang emene identidade da completo teves ho fotografia idene nine implicação ba futuro.

Belong Vintage Radio Liberdade di Lisra Hotu Ita tem maka ita fuin rona radio drama kokosa Nebe maka kulia konamba feto no mane Ihak bi to di prevene violencia No Vintage Radio Hotu drama ida nehanesan drama ikus Bayi ita nia surmalu ya programa espasio publiku Ba oin loron terza fira loron salu resingat fulan juilu 2026 nya. Taman su studio hau jonas satu red lorek dia bung aktividari no bung sintoniza ba ita bosir hau tena bemokor sendang kontinua halal ita bosir nia servisu iha ita bosir nia fating ida idak nini ya. Oke, adeus ya te prosima edisaun.

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Dek maluku vinti serana naing kompanen andra radio liberar siro hotu. Ida nema kita ni muzik ada hulu kita hari lo kena kita suruh malu lili bayo engkelan durante ora suruh nilar. Espera kata muzik ni bela fok solo kita boti rotu ante satu enjoy tang kita ni program kala murak. Ia studi radio liberar dili. Hamu tu kabel maris lewusi kanal radio liberar dili. FM senilu resen 5.2 alu megahertz. Makar kata informa dari datang bahwa vinti serunan radio liberari sirohotu kata kita ini program kalamurak anesan program ide nebe maka dedikatur ya program nebe maka anime sound durante lau istudu iha ora surunelar au situ kualu nau si dari mata iha tuku sanulu kalang ora Timor Leste tamane iha ora surunelarang ham nebe long maris akar kata fu espasu libri bahwa vinti sirohotu nebe makordang enjoy la radio liberari dili liliu enjoy la program kalamurak. Hamu tu ko belong mari si studio kari kita lu amana lau vinci roti no komentar mai atau ni tu bela hal rame program eh ane sambalung kerka tu komentar mai ane sang kerka tu mana mensaje mai kerka tu layu vinci roti no mensaje ye studio nomos temi mosi tu boti roti ni nara ye studio nomos balu mosa kerka tu request musik ke rumah kerka musik ni ye tu bela gas kerka ye studio ye tu bela toka bau vinci rohotu. Iba lu mas kerja tua Thomas para bens rumah, telefon rumah bawa family dan kolega sirot orang yang lalu tinang ke apa ke beli deh. Nabi Ovin sirot beli mana message mana? Ia Facebook Radio Liberal Dili hurdang halal live. Ina mas beli mana message mas? Ia TikTok Radio Liberal Dili hurdang halal live. Taman itu rumah yang lori Ovin sirot itu tu bawa kompanya musik dah. Mai tahu tu baca ek message yang langsung lagi ada sih. Musik apa yang lihat dia na? Aku hari tu leh message siram bermak tama itu langsung leh. Oh, mensajnya dahulu kira si Vio, eh, dah, diam. Nanti mamar, tu dah lah muzika Miami, makro nela mau nyili ya makanesa. Alelo, Aldi, Abela, no Arkanzo, no Anato, si Simples 23. Nebe, thank you, Barona, no feto. Okay, Rona, hela, ya, Maliana, neba. Famili sira usune ba apa sira bonaite dia kala itu pura no koran ya li valida mensaje de mensaje tir fal mai de musike kare dia malam bosku malam juga kakakku bagaimana kondisi malam ini musike fe moru dia bonati mam fela lau kira mai hone sobrino ho haunia titi makan tiana oke han tiana ma norona la mau nyelian oke kalan dia ba imirona hela em. Usi marga sami di yang bono radio liberade bono mos. Barona eh. Usi MZ. Oke usi MZ Gonzalves di yang mau. Juta toke lo muzikir Miami. La Lapang Alfa Dili. Dili oke. Malsior. Nebe kalan dia bah. Tepo ciro hutu. Bono tiba tepo ciro hutu eh. Nebe ma kordang halau hal aktivitade. Anesang negosyo. Lelu ya kalang niang. Ya sudah oke okay, ya. Ami oke okay, damai ami lah lapang alfa oke. Okay. Tapi thank you Barona eh. Oke okay, selesai sunah fati. Lelu ya virik gue suniang. Semoga tinang, fulang, lorong balul lorong. Amin tara jaki terus. Ya tuir fali mai dan musi eure tu dia bonati mau bonati mas uzi norberto bonati radio liberare bonati mas. Oke uzi tabares ni komentari di eh pahamnya mensajnya lale fali ni. Hei lai kalma lai bro. How check talk lai. Mensajnya ya. Tafoin ke uzi tabares dia bono radio liberare bono usi balibo ami usi mo ami usi muzi kere usi mana sidale ni yang ai leba oke bele dia kita menema kita gas muzi kere ba eh nebe ana mam please mana mensaje yang kare bele takane sane kono takase uza ha uza be ai diseluk makle ya daruma ulale eh daruma ulare nebe amsa kare bele kerek mana mensaje ma kerek open tere tali kata kamatan. Selalu sih ada mensaje yang lari. Tambah dari rumah aku jauh ni aku cek mensaje. Ikara maka uzara dunia maka kompai le tambah hola sini atau nenek entang beteng ki uzau ni ID mak fokus. Para bela re mensajen di ekta mbiti dia uzau banin entang dok itu eh. Ya lebih valid an serkele la musik ya solete makatene hehe solete makatene kraik mak senti hehe ma umfala mensajen rumah bahau ni ya pai mai sira. Ya le spesial bapai kasa oh my elo musik nafo pa nafo. Rusi nama ngafo nebe kalan dia ba famili siro tor jam sisi ala iya ai leo ne ba lele ba pai mai per kata sauri dia kan fati eh li fali ta uzigi dia oke bono ma uzira tu dela lau kita mai ami maka gora kompanya radio liberare lusi lagu balunya nya oke lagu balunya nya oke lagu esperanza to lagu esperanza dia kita prepara Orsi dema kita gas ba la con esperanza. Na li kere sang foela uni ponati ba sira iya udi yang ha usu. Oke. Obrigado irmão, si ta bares na ramos. Bonati radio liberare lago ira zura ne bosok ne mai amin. Don don hela salong marga same. Oke, mam uni SMS la lene usi boster ze boster boster objecto klien mam boster. Oke. Nebe usi nama Norberto dia bonati radio liberitsu boster ne usi boster ne komentaro diang bonati mau dia kalae nangke didi kela lagu fitu oye nebe mai ami na intolu makrona hela mau niliang ier mera tokel nebe kalan dia buer mera wan siro tu bonati kode ba kode nebe thank you basiste eh yeli fali kira sa mensajem baluta usi senia mane Itu lebih valid dan mensajem balu seni mana di pos debat tegas musik ya. Si dalen yang ayah lepa. Lepi kalan dia mau sebab mestri mestri bonito lak lubar. Oh si aku dia bonati mau hau fans form. Aku 13 oh si samboga sevela hanya nara ya radio liber dade. Okay orsi terima kasih sevela ba. Thank you para nama mau aku bonito. Eli vale que esta mensagem baluta usi seninha maneta intetek na fati. Nebe na fati hatu haunia kalandia kalang solok. Bonati na fati bau vincelo tordang rona hela radio liberada dili. Bau vincelo temu kordang halalai tabo terne aktividade lili lambor chaim lili wihe kalene kare buat tibira dabe tabo celo tu. Kudia doang dia tabo celo tu kusama lati bidade helang. Au fin ciro tu mekortan halal aktividad hani sa halau negosio sira ya merkado municipal sira namo si municipio endeng iha dalang ninin sira i boti bila ada baita bau ciro hotu esa suna fating i spera kata kolorang oing bel hetan reje balu hetan reje kine pe magdia balu hetan pe magnetong na bena fating agrada ese beloronya ya turval matain sekarang mensasin layo naga Okay, mensaje lah ni takas lagi musik ya. Ozi, anamam Paul Freitas dia. Bono radio liberal ya. Zuda ma, ozi zuda tu rela musik ya. Miami waktu rela lima bomberus ku moro. Nebe kalan dia kan anamam siro tur dam sisti norona hela ye nepa. Servisu dia kan anamam Paul bon itu. Servisu dia lilu ya parte apa sih lilu iya. Deresan National Bombers Nian. Nebe kalan dia bahasa Finandu. Ya lifalitan usia nebe maca koro dian. Oke, penonton kemarin dia kelai. Nau kolege sirotu dia kelai. Insya bim fali dia kelai. Nebe ku. Thank you barona ni pinku. Husi itu seli dia bonati nama bonati mas. Husi berloi dia mam fuela parabens ba inocencio lawabe. Hane pemak. Oke, parabens ba inocencio. Kare koin haloti nang vida narup. Ya li fali tan husi zel rai. Zel rest ne komentaro dia bonati mam. Jura fuela li fam ba azel ne pemak sofre helane. Kurazin labani ya. Bom, melhor é a baninha. Enjoy é importante, Ross. Lá que tá importante é o estresse, né? Estresse é se a luta mal vontade. Alô, atividade. Deve dizer que o cara é problema rumo a pai cante det. Ignora te det. Moriso enjoy, acumate close. Lupacan lá, te bote no problema. A tu não é a vela, a nessan, patora ainda vai te bote. Carik nia kanek de mais susik dia. Buka fali dan bema kisti maita. Usi marga sama dia. Oke bele ga daftar elah ni nara iya liberare ba bele sa. Oke maca koro ba oke. Posisi yang bingko. Iya los palus ga. Iya diliga ya nebe. Oke, ibu nih jaringan nih, mak komparasi kali ya, iya be, iya dili nih, mak jaringan lorians nih. Oh, jaringan dia kona. Baby ya sudah mute lagi baby, hehe baby fali mau mau mau rona ya sorry dia mah, sembol fali mau fali atau nih nama nih. Bol fali be baby baby fali atau nih nama nih. Nih buka ya lebih nih nama nih, nih galah bingko. Ne beli fali ten. Aki sekarang komentar Malayana. ITB le gas musik galai. Musik ho titulo eleba. Special ba eleba ansero hutu ne pemo kordaun. Buka la Morris meranta bela iya. Capital endeng namo si harai liur na ba eh. Usi likisa wan di yang bonati maum bonati mas. Bloi ketai likisa wan si rehutu. Nah itu li fali tang. Nah ipa bau bincir utama korda ha. Sidaw kan cantar kalani hamutu ko famili si rekari. Karik balon sidaw ko hang kalik. Han cantar telaba di pusma korona fali tang. Bahirek nama korda yang kontinu perparasam liu ya da iya le dapur larang karik. Orang down, ya aku mati kalau betasu sana no bus kukir no tasu kukir no rice kukir no emak kukir sih dekari kalai sana ba. Nabi kalian dia aku mau sba dede toko kakar mere tidak lita aiku anu mau tabare sana mau zenyu anu maye anu mau sba zuleta tefa anu bing macakora bing menya maye liksyawan anu mau zuli anu mau paul Memang Black Boy, Cristiano Amaral, Cristaliano Amaral, Marley Fatima. Namun sebab Sanya 043 Mata Remes, namun sebab Morphe. Oke, sekarang komentar lagi, anak yang kita baru nak mutuk telai, no sistem mutuk lagi. Musik ini memang kau yang rekoisi, si, ya, saya maknanya hal luat yang narang, anak. Musik itu titul I Love. La sala rekoisi, si, amat tabares, kari kelas sala. Musica e leva, ma è tutto accompagna leva, a fuori musica e leva, ho tutto, metto a continuare questa messaggio, carico messaggio, ma è studio, ho sito a quelle le, a te ne ho vinto tutto per comprendere, carico tocca la musica, ho sito a quelle le messaggio, dopo se musica remata, ho continuato a chiedere le messaggio, ne vetturma, è tutto, assistiamo tutto, musica, ne abbiamo, per questo, se ne manta, barso, titolo e leva.

Dia kemarin aku vinti serona naing ha kompana nandra di liberar siroho tu idene maka musik itu kan si valonya fidelian au di dulu lah kau esperanza turma ini kita continue cek nafati mensaj yang baru kita layan nafatinya. Okay, itu mungkin kita tu kalau sih kita tu kerana musiknya besar, musiknya besar. Kalau lafau Malaysia mas original lulus macam sih kerja orang mahu rene cover cover tu deh. Bos balon cover lafurak keret. Nabe original lulus sih kerja. Sih macam kau sekolah musiknya nak kerja deh lah mula. Okay, tali valitan ha keu sih leitu. Bonati ala yang bonati masa namaku. Dia galai husi sefalita husi nama Mantinudian mau tau dobeng how love for Malaysia. Okay. Pono mau didi kela musika Miami iya man loba suan sira. Wow, kalan dia bayi miotu man loba suan sira. Imi dia galai. Husi kemarvi 29 dian pono hati mau pono hati musika marvi. Noli falita maca koro esai radi liberade. Macam korang mesti radio liberal ni thank you ana macam korang ni ana business ni. Kemudian sini mau ini ni macam kemudian setiap radio liberal deh, lawas setiap naik, kemudian setiap radio liberal deh. Ini para ramai ya. Radio non radio business ni masih setahu tu. Hehe. Ane bin yang usik bahawa maluk mau maris deh. Tahu program arah mata. Nama sih valita eh. Tapi abim belum sahaja main. Ita be gawu enjoy ramai tiap hari. Oh si putra milu dia mau didi kela musik Miami sama olah ruah tolu. Okay. Dia kursi dah. Nih belatin musik ya olah formalisan ni.

Ehi, na Jesús, rona música en el baube. A tu mate de tona. Y música en el aloha a tu mate de tona. Feto pele para como ve a domine su ide de los duni. Ehi, nai. Vaina los maquetan fale manes en el ba. Ehi, nai, Jesús. Ehi, música en el aloha, triste tía, después saluda pe. Nene vale. Oke, li vale tan eh. Kakai, IT ini harus dilisi berata tai. Ehe. Maite be, maite your sake ni nama. Maite your sake be, or sake be, sana. Or sake be, tuku hata nama. Dia kalai primo. Ya live valitan mensajen balutan. Bona mamar si tarona musik ini furek los magne samangku. Ih, yang bing red musik mang maris komik ting. Hehe, thank you. Nama si dia usi debe. Jadi ke musik naf naf kau naf kau masih ke kasih. Oke, kau masih ke kasih tegas. Kita lihat mensajen balu mak kita gas eh. No live di tanah musik yang kreatif dan semoga kita semua dimanapun terhibur malam ini Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Musik kalau kita buka tali vale nih usia mau Mariano kita kan mau hehe. Yang lagi komentar yang paling suka kusu penyarian satu cinta satu ini kemarin sih. Makasih buat support support yang penyarian terbaik. Makasih makasih udah support ya kakakku. Hehe. Eh, mau mari sih, hehe, usia punya cita dia, hehe, bona mau musik ini emang beli tarang nih, maknesa. Sama fuan bot emang lo fuan bot emang beli tarang. Semoga sehat terus ya kakak mari sih, amin, amin. No live vale tan osi, ok, danza kua kela emang iman feto makne, ihi, ni amau ni akmati kira un samau ni emang. Imagina se mai tada aku ke mun feto eh triste mo sia contente mo sia dua-duanya completa malo na mangku ne conta di rorone completa malo makne ne ma es ne ma itene ma ita ia festa ma kita dansa valo itene mantang ne mantang ne be ma kulu kita domi iku se masilo kuma sana in fale depois di musica lei ita usu nia ita dansa musica ne ita depois ta rona musica ne kuitaru ita dansa pa mat vemos tu ona ei mat vemos tu ei nai poin be oke dansa menikmati terlalu ya kakak itu kalau ini kalau lagu seperti ini kita dansa itu menikmati cuman cuman tapi orang yang udah mantan ya tapi orang yang udah lama kita sayang sekarang dia sama orang lain kalau kita di festa kalau musik seperti ini kita dansa bikin kita itu patah hati di atas sampai di bawah kakak reti bey dansa bahaya nanti ya itu kakak mudah-mudahan jangan terjadi kepada saya mantan mak dansanya konta balikan balik ada serang balikan balikan mat bem mak tua sini sambil sambil dansa sambil menghapus air mata begini ay begini begini. Kenapa?

nio niang ide fal ne ma niang he he kalan diek mau kalan diek kredit liberare bona tiba rona nai no rona nai hare nai sira hotu imi dia gelai sempre dia kon sa belum fal dia gelai fuang ne o niang ide fal ne ma barak niang he he mau maris dike mau mau maris dike sira bestaju radi servisu radi liberare oke okay. Orsidema ko fresi la mai a misire ki para di liberare siro hote na manku, eh? Ya, tur fal mai ta ita leetan fal mensajem balu ta hose se nye mane. Depois de hoto ita, ita ba kompanya muzike usin afnia hoti tulu kau ke kasi, kau ke kasi. Kau masi ke kasi ko. O na fati ya unia. Sidao ke masiluk nian. Ehi. O na fati ya unia. Cuidado sala e masilo como você não falei. Lash, kalau melindungi lah dia. Masilo como você não falei. Puji Tuhan, baik-baik sayangku, cintaku, terbagiku, terbagi empat, terbagiku. Ihi. Dia bilang puji Tuhan, dia bilang puji Tuhan, Allahu Akbar. Sayangnya masih baik-baik. Ya, kalau dia mau sebab letoh, kafe moruk. Mau sebab nama tinu metan, ada bingung belum reni. Ya, itu film maitan. Oh, si belajar dia, mau nanti mau, mau nanti mau, belajar. Mau nanti mau, dia kalau Oh, si Alia dia, mau nanti mau, Alia. Dia kalai. Ya li fali kere stan sini komentari mana ita mantehi komentari. No itene oras lorita pa iya tu kusia li minutu tolu. Nebe se nafati itene program kalamura gie uma hora ni larang. Afo indetermina. Nebe nafati mfo espasio libre pa uvinciro utu. Nebe makordang. Sintonizia la radio liberare dili, ya karkata enjoy radio liberare dili, kita lua mana la komentari mai studio, atau nai ita bela lu rami tene programa kala mura kamutu kaha belo maris lilu iya. Kala ngida nem. Usa dia rozu 012 diang, kalan dia kana maung, kalan dia kemosa na maung, dia rozu 012 sana mangku, dia kelai mangku, thank you baro nana maung. Osi de data kosan tuju diem. Bono kakak dia kalau itu kalau musik ke fuang ne moras. Mata benso lete makatene. Oke romera. Musik itu fuang gas auto mam. Itu fuang akompanya auto mam. Fuang gas tenan mam. Sakar bel request fal musik siluk fal bel kalau De musik ne solete makatene. Oke osi email zo. Email oke. Osi email zodiak kalian dia mau sana belum email zodiak lagi. Ya osi bebe anak mau sebab Marquez Lopez. Ya lewat itu osi Leo dia mau marah jadi kebasira. Oke, osi dah mak jadi kebasira. Nabi Ovin Ciro tu sekarang komentar lah, nama itu tu sistem bah musik ya hoti tu lu kau masih ke kasih kau husinaf ni, apa ini musik hoti tu continue lah tamen saja musik ya.

Diak, maluku vinti srona indra no acompanha indra di o liberar siro hotu. Irane mak muzik e usina afnia ho titulu ka umasi ke kasiku. Nebe maka oke ho fresona bo vinti ro hotu. Espera kata. Fuak solok na fati mbai ta hotu. Iya kala ne. Tiru mai ta kontinu cek na fati mensaje mbai ta lena fati. Uzi Marques dia bono. Mas, obrigado ba muzik e na mang Maris oke na da mas. Ozu dia angkak, azu dia putar la musik kalvari monok, oke. Dia kita kasih, kita lete mensajen baru, kita kasih, nama, hei, bela hei, gala, man. Kita lete mensajen lima kanis, kita kasih, kora, Nah, lebih balik, tang monok masih yang terbaik, musik favorit kalvari monok, oke, kita kasih. Mama, jadi file lebih fun baru, mai hau nebe maka, agora saudara sintiana lo, sama mama. Oke, lah, Aurai mensaje dua kelas ya, aurai pala ladung fokus vali. Oh si alia, oke, dian. Mau sudah file lah lefu ang balu mai hau nepe maka. Agora saudara interna, lo sone mama no naik bulu ana. Nebe in primer lugar forza na fati, ano bin coraje na fati, basita sa umuruk nepe makordam. Abinya suru namos famili siro to suru liliu famili wang kiek siro mas kita bot siro do miliu main mai be hene ma romak maka do miliu mai tamane mak ne boli siro tia mai wo sita bot siro tu nile mas ke mai ona fatin siluk mai be main ye spiritu sena fatin kompanyi ta bot siro tu ne be kita lua Halor sa nafatin basir hatu na mainya mai bel hetam fatin na be magdia kak mate kliu hia leteng as liu hia na ina soring na pa na be forsa na fatin ba familia serot i korsa koraja na fatin baita bot sila hotu na be ya lei falitan usi leo de mamar se di kela basir na me karzentina o ingriso gun dia klos ne dia karzentina o ingriso ka o kar ingris Porto ni fans for Portugal ni masih agora bahutu be dukung hutu be sedeh Fransa ni biar kerja laku sih Fransa tinggi mana Fransa ni tinggi mana enggak Fransa be Inggris ni tinggi mana enggak ni biar agora amni supporta masih mana foto be sedeh Inggris be Fransa Ronaldo be Ronaldo ni ali Lebih tu rumah itan Inggris Argentina ami metin. Maksudnya Inggris Argentina ami metin. Ni am sa meti am saba. Inggris Argentina metin am saba. Karti ide jogati ide nai ruah meti orang tu ni atau am saba. Lebih tu rumah itu continue le nafati mensaj embalutan usus seni mana. Inggris meeting, yeah, Inggris meeting. Ne, thank you. Inggris meeting, espera kata. Baru rumah ruwara ni, thank you. Halakon tiya be. Ami Argentina mai taru tiya be. No, Argentina mai taru tiya. Mai taru tiya, usir taru tiya. Okay. Oke terus sampai pagi. My date fans ni. Lo so na sa usi de bepe mai sa. Abihin presensa ya iya bawa WhatsApp. Ya kutuk. Ya oi mus bele. Ya kutuk mus bele. Oke sip. Diak sekali komentar lo yang kita kasih musik apa ya. Oke, pulsa ya. Oke, Portugal amilakan dukun Inggris. Oke, pulsa $5. Oke, jadi langsung. Oh, sande itu na. Taruh oh sande itu na Inggris obe Argentina taruh oh sande itu na. Diak, turmai ta sisti lai muzik ya ho titulu monok
Oke, okay, kakak tolong diputar ya musik Kalvari Monok. Mai lemak lagi nongkrong sambil rona era kakaknya lah. Oke, okay, itu gasa gora. Pulsa para sing osan doklos nih, hai. Mau maris dukung Argentina det, lo ada ami dukung be Inggris det, Inggris of France det. Mai toto sisti musik ya hau titulu. Mana kursi Kalvari, hafuan dia hotu, kita letak mensajeng. Argentina ya fuan, Inggris ya fuan, Portugal ya fuan.

Tiedätkö, Vintisi rohotu, hirenemäk musiikkia. Ruopa ihe kalinetään, musiikkia primeru. Musiikki primeru musiikal varnien, ho titulu universone onaistu, ennen musiikki tämän, mi vo se kontrolla, iki zomba kalalala. Au, tuir maita kontinuille tämän saadin palupa, Ya usi semanetan habri garu barak bele balasana musik ya oke nada mose baro ane bing li meta li kita sama usi apa seven dia bono man tu dari lagu itu main ami mak tu rona hela mau ni alia mau oke dia ka mau itu lagi tamen saja balu mak kita kas bay bele to namen saja kita usi ikon dia bono ti mas li kita sama usi bing ize dia bono ti mas bing ize Nah, lihat vali kereta, si manazinya komentaru mai dehan, manazinya nya komentaru dia yang bernama Maris. Oh, ekipa Tomak, tu dah helam musik ya, always you, okay, always you, okay. Always view dia kursi dia mau fresh lah pak ya. Mau be, mau fresh aja udah be, tun lah mau. Okay.

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Diak malu kau vintu sirah tu hidup nama muzik ruah ego satu tak katina program kalamurak bayi he kalain dah ini ya muzik ya hosi jole berai tu hoti tu lu tak lakon ah ini mas muzik ni tu hosi sanya hoti tu lu from this moment tu rumah talan sulam mensaj yang bernanti mam jira file semangat ba mam asyera nebe makoi atau bazoga mebe eman nak tini kalsa ahi amam kalsa nari dia kam sapa eman nak file mam Hei, tak kuliah lah dia kama. Usik bahan ini lah ini makin uja papar nyatai. Namun selif, hari tak mau. Didik lah muzika tepe-tepe di Miami makia lawana. Nabi maka kau rai maliri los. Dia, bro. Brigado bah muzika besti. Oke. Dia, kau vinci rotu. Habis lah kontinu nalai mensajnya. Tene programa tobane detona. Oke, bono kega, sudah tukar muzik di Miami. Alinya pede mak doben fopar usir merah fatu bolu. Nebe kurasa lah bani ya. Forza no fati bani ya. Nyalo kuan buka falsi lo kodi trokan ya posisi. Nebe enjoy vida ni importante lo. Sekarang ini nyalo kuan lo lika noin. Amun ang toban ni dito na. Ikus liu, hau lori kipara di liberare tomak ni narang. Hau belong mari sakara kato. Atau obrigado para que regresa bem baita boa tira outro ninho de colaboração, não participação, barão na Rádio Liberdade. Lili programa Calamura, que hoje horas sinistro, mas então horas remata e é a cala ainda, né? Bem, ele tem que baita boa tira outro, hein? Ok, ini biar kata kata mesti disculpa baik, karena durante horas suruh nilarang, karena linguajan balu nak salah, harus disculpa. Namun sifatnya nabau vincero tu kata kia abang kalang, berua kalang, atau sesta kalang, hau seolah malu kita bawa cerah tu, o vincero tu, hau programa kalang mula, karik hei lah karik mau maris, diperkupar dan sentuh balu nyefo. Entah abang kalang, bindisi maksai hau malu kita bawa cerah tu, durang iya kalang tolunya larang, mau se kontinu fali, iya segunda fira kalang ya. Nabi bawa vincero tu, hau nangin topan eritona, hau se studi rada liberada dili, hau nabi belung maris. Aksumi kanu so vinciro tu nufutak tilu. No, bong descansa beta bociro tu ati abang kalam falek. Bye.

Iha plano atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Dit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velosidari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Mi lorong laus a hau mesa ngai be ya kolega pi ne be maka kompanya hau ya programa di Likom Vida. Oke, ne be ane sampai mbai ya programa di Likom Vida, programa dan ne be maka mi se lori tebot sira barona ritmu sida de dili. Nomor si informasaun se ne be maka mi se fo sai be tebot sira husi jurnal Timor Post, jurnal Diario, ya jurnal Independenti, nomor si ha. Oke, ya jurnal Suara Timur Loro saya, nomor saya previsaun tempo no agenda sira. Tamane na fatin hato da der dia Bolfens Radio Liberdade sira hoto bai ta bot sene bena fatin stay tune. Ia la loran sen lore sen 5.8 MHz.